0: nina mo ni ni.
1: Konga heaven bongo hell a radio cafen.
2: O ari ara yo. Oba oba oba oba ma nya nya nya.